0: look good. Tausun ni tu saksau jo metil logo. Tamau na CBC ukiuk taktu naro te kafing atiku te karungne. Ulumi aipa June 23, 2026. Ukuata patu saksau nektut. Sivuldak pigi aku tiki nekta vutaku anu naktu ame pe valia yut. Tami o karimak tilu nikit. Amaru una pigi aku tiki nekatiku ulumi. Inuk titut ukau siit takwa ukarima gait ukarima katang nera kaki kau tamahat magpik duga atau sik ukarima paglugu amata uk nunaring ni pivalia yuraga yakang nek dugu teikane kingang meho pivalia yuraga tilugu kanu ipalia ningin ni nunaring ni tusak vikine agadlutiko Amatok angum mit kanyak tuga ping miltamit kimuk sirtiu su yak tumit kano kim milioner mit kiming ortitinam mila kimuk siu tiksanit unikar tilugut sane agadlutigo pangnak tu miu mit taok nipitokamit nilaktitine agadluta tusang nakataglutaro ulumi utak tuenyo gama tamani su yak nerang mayunga Pilihan asal ni kamu naruh tang ner tu kisah. Kisah ni le, ona pergi aku tiga ni agak tigo, nunak jamit, pival dia jut. Kau cemat tau tana, nunak jamit pival dia jut. Ni beliau ilau kademak tau, kat tak tina sung ner jamit agak tigo, asyik cegi kat tang ningin nut. Pigiak ni asuh ya roh semakar waktu ni. Pigiak perlihat ramming mat temannya. Tami kakak. Ukara makti lugu nunak jua pivalia yang ini tu saro kelabu.
1: Si doktor mi katut juga tinggi nguju United Nations guna waktu itu. Ikanai yang bingau kakui panna perdia matigo audak titinya negeri yangi ayuliu kaju 11,000 ini tu umel drama ikanai yang tiu tekani aku tani Hormuz tawani tau London mi angi yukari yu government kungita Keir Starmer nukal nerak tulu nutal mi sakit tu kapal dia lugu Andy Burnham panna perdia yu Tiga sidang nama ni tasuminga angiyuk kau nama France mito sidau uku ninga pilih misi mama ino kucing ini kau jual pui imani atau nak tu bunang ninga ni fording ini tu ipirak tidlugi pujak tu ti tau bani nunadak juangan ni sidau uku napaari yanga narunek toroko 29.8 degrees Celsius uku nengak tu binyuluni. Takwa kaksilo kui August 2003 amara July 2019 ukuna kataksima yengini nuna vumi marigari gijiku katu jukati gini ukari magasami sakira ugevui nuna vumi utenu tuga angajuni tekani Yellowknife mi tamakoto kau makutiri ugoto ujui ukausigio walde akhtamni mata nungu yuitu mi ngatuni kau makutiri ugotini isuma saksukto akhtagarwa mata Nunavu gavu makingi kino yini tunisi yoni adigibui 17.2 million yoni Tugaiga haktuti tishama yonu kaumakko tiri ugutinu kamagi yao valdea yui Nunavu nukishoti corporation yanga 4.8 million ni tuni yoni atuti Ammaru 8.5 million sanat jutoni agaduti takununga Kodlikuto 1.3 million tunisi yoni agibui Oksoadu moong ito ni sukan nakturi ako ti ni kawa iso ti giyaw ni akto ni. Saku pirokseye nam mo cooperation ngoyue 2.5 million ni tunisiyo ni akto ti saki nam mo kaumakko ti di ako ti teka ni kiwalong ni. Nunavu mi tamani oksoadu 54 million liters atoktaw katakwa gaigo tama sukan nakturi ako to do ti. Ammaru taman na kubba padliyatu inna patu ni angkago tama. Nunavu tunga vikurito sakkini aligubui. Nunavu mi makutunu katima bimmi. government kakuni kino yakati donati 6.8 million aduk donati agago pingasunu tugagakunati makutunu inoshkatianamu pidrearia katunati taku kino ya tekangaku government kaku 500 million ninni tu makutunu isumakatianamu inoshkatianamu kino ya yui ikayoti kakuti makutu yunu agaguri 12-25 mo nunavu tunga vikurita shakki yugi vui inna tuko yui kino yaktari vattengi kubbari aktoni ammata 250 mo ammaru amishona sakkani yui inna tuko yui pinasugunnam neyari ammata inu roksima yui tishipiri 31-1961 gurotinnegu akishima roksima garoku Tishipiri 31-1958 mo. Tako, shidak drawa me nunavu midlu piwa leyun.

0: qimmi da qua aqik suqtaavang mata qimuk seu seariyutlutik cbc kunningaartuq dabi tongaaluktaanna dabi uyukuruk qawi yumarilaumat qano perse yareqarmangaat qimmi inuutillugit qimuksi uti yunnaqullugit taannari tungasuktilaerlavut juili sangoyaq atorsemayaminik aperseortautilluko
1: ya majjerajummata panikkukka tabba kein tabba apasuunnakkiaringa
2: hey manna kanuingila 15 minutes parugluni oqallakkaruagumi atti
1: ee soqutongutkiaq
2: ay tan tan juili sanguya qimuksiu juakkunni ilao qatao qattaqsimayo qaaya qattaqsimagakkuru qimuksaqtuni ilao qattangnikuuroqtu ilao qattangma qimuksaqatauwaqlunilu tamatuminga ilinnaarutiksarmi oqausaqarunnarpi qimmilerinio miksaanu qaaya maruattia qattanginnattagu natta ilaatigu isoraqtuyuksaillummakua teemannausuungummata tamatuminga unikkausaqarunnarpi
1: Itia, ilä isoartu yksäri ongelmi teimeisimäin karuottua. Siihen takua kun mi, minulla pildui tapa isoartu. Inyvi makua, angutin makua ilängi isoartu yksäri ongelmattu.
2: Hei.
1: Tapa. Oqallagunnersimuga?
2: Ee, qangatuinna oqallagunnersiyuti. Qimmilerinio miksaanu.
1: Ee. Tabba juidisangu yoyunga kansuarpunnuta. Soqpallerluwa ila soqpuisiluklunga. Qimmilaartaqalleraanga tappa. Ummaqaraanga qimmilaakuluunni uwaluk soqsiugluta. Mukapero padleluta teimakka ba piwidiluti ila pingwa pingwa ba amsu qattayung mata ma uglumi qoti ya qatta nuna dagala ma ila ila itigutakwa akkakka amma akka ila takwa katim magarwas ri teima suqusurumi ku dunga sikilu padung mitaku yu kada ila atokata pinyari. Tabari inu yu kamat tema usang iti guru tigliwi takwa umere ya watak pamilagari. Uiti tin nasu ila kanutuin nasu siu guru ni isumagiye tamaku ato asukru gele teme nam uit ne su khatta ga khangitu ma sikuni ga khatta mata temila gwi unne ngut tan tab utir lari ka teme uit ka ngor ro su tab dipingai guru ya suti la i ya taman qadlu su ta sikuni uta ta dikteima ngoror ammaru ojo rausu miwa tab niurungi tiku fibublingi tiku hiublingi tiku tiume aku di pengerting wapa tab pisung nang itu teime yo ojo nang ojo semaji miwa teime teime yo ojo tabari tema kemilang rutilu anu kati nguasui dulu tema anu nama makwa aturangin nak rui akru ya rui nama rutu tema itu kalau semua amat tau wau ima pingwa lepuk berkhani itu terus tema itu dan tidak nunakat tabba sanana su kutar tai mail au pai wat ima sadeteng karos ni suma ubat ba sanay na sayat tai me kutar pai wat tab une ap na su rok su khamting wan leki je kru ngam khamting wan upati ubaru ne khamting wan itu garami tai ma nari guru mimat ta ubat nari garo le tab tamakku atuati ko kau ibad leh bu, kicu tuin nama.
2: Wah.
1: Atu ini teme nama, teme ilikus ringba guri, ilikus karawatari, ilikus karat teme kau ibad leh no pinguan niku, siapa bangun?
2: Ay.
1: Ini tambah. Le inu ye do kisitu ne makwa pisingwa kukiutro ye ila kemuksingwa neko suka hengwa neko tamakwa akusasa ti utaba suga ubo ilipale yu tema pingwa kata kata kenila gurita pisigunda sibal wakiti uit taba uisingila uimata uitikuru ikwa taman sekuidu tab bila khatar duit takwa bila pisim khatar duit dulu ni kenila duit tab New York tau jangil
2: ini
1: pisim khatar ina duit bila anak kaya lima kau ilan senar taro siung mata kenila tan istana kau yang ipat kisni siapa ni lah kemenangan tapi isemak suri kan New York pak malu tapi Jakarta suri urun pisu guna tiada pisu tinna super suri dari mana temaku kata yang mata aja. Kau kita kolera pan kemilagro, kemilagro tiba ia amam kata mat Allah min ni teme cumat. Nasib nak sebut lera mat tiba anak ma kemilagro ay agus semai kurungi nukilat tani. Tan naro tiba ia manili niu bahang itu itu rut kau dia you kayu go ima uyuruk tau kayu ni tak cuma kami tak kuat kami lah anang tapi kayu pun ini kater imu katya masa waktu tu, ia nak katakan waktu tu siapa yang tak betakwa kemilangan itu pada itu terbau muda. Kayu itu ia nanti kayu ini tema pilih orang kita ia nanti menurut pasal tema kita kayu itu terbawa imu katya mampu pada itu lebih aku jadi kamu kemuk pada urus lagi tak cuma anak dia yang kemiu malah kater pada dia malah guna si yang ia atau si urus lagi ni kemila tak kuat kemuk lagi tak cuma kemila itu hilang ada tapi malik ramad malah guna si berdeh tapi si gunak si berlera kami, mari gunak si berlera kami. Tapi malu, pingwa kerja minak silju tigju. Tuh kata pergi nak semangat, ada kabut, kabut angkut kabut, temuk gua kerja, temuk si kata silju, temuk si gua kerja ini nak pergi silju tig, kemilang luar silju, tapi pingwa ngeru teman ilagi ba. Kau juga dia bawa sunah apa? Kau juga dia ruah. Kau juga dia yang image yang ini nama dia macam siungut.
2: Aiy,
1: tako tada kuka akakuka tan unikale yung manin atata nukar sa paham ama ang yuk sa paham kung nukarap din na utan nukar sa paham ang yuk sa paham ilip tipadleya ilat nanusunong tapa nanus ilat nanusunong may takwa ang yung itabat pingasulutitan nukar sa paham dula ang yuk sa paham ayaw suitilutan ilat ayaw suitibadleya nga ima ataw siya luta tay may katin misyong wata ayaw sujiwa de luto wate huwaan tabi ima kanel ting ayaw sujiwa huwa tabi wate huw kanelo pa ayaw sujiwa kanel ting makuning ajiingit ajiingit tuk tangin niya ukaw siya kakawiyaw ukaw siya lautaw ubaru niya ayaw sujiwa jutigi lautaw ajiingit ima pivalea kamitamba ilipadlea fa ugluk ugluk tanya tanya ayo suvia alo ilu makuninga temeng ito siyan pivadlea ningin temeng ito nano asuila tana ho nukar tapalea uyo atara kutin akka kutin ni nukar kimuksa katara temeng ito kangisaan nung ila tabag siya na kuningin kunulya uruti uraw tuksya uruti tamakuno na nasa katatan tabari tay may mat na nasa katatam itakwa katanguti ilani ilani ilifugo rin na nasa pagkaruasuti ilani na nasa katatakusya yung tabba takwa takwa nanusalap ilang ilang ukaw tigiyaw si mga may ima ikaw si madlaki yung mga karos ng taba taba ko kakaya kami takaro yung mudlo ni baro ni nuna upokto ni nga no kakaya kami kaya mga yaslo ni takwa ko kamingi ukaw tigiyaw madlaki ima ila ko si Tiaminita na ato kasi tapata ko nakuha ka ng mata kaming nakuha to ka kama ima piyuma yung nato ina pisima yung nato uya si yung nato ang ikularo ang ilatap temet takwa kunya takwa kami utahan kakala sa maya so ila ko si Tiaminita ato kasi kinin ligo ta wakaw siwalo. Ila tako yung tap. Tana. Ila ukatay ukarikaro aslo na yun. Ino katin minyo. Ila uye minyo gruni. Ila minyo gruni ukang ikaro aslo. Tay ma kawisa ka ila katarto nanoy. Ila kinmi makuninga atoktaw wala yun. Ini kasih kami liur tebak takku suka syarwa guna lagi. Teman itu sama yang tuina. Ama kau di maja. Tebali pihak kata ini nak kutanya nukar tebak. Tebali guna rusak terawi takku angin ini. Pingasulut. Nukar to pa o aling supangat ayo suri lauta. Si wudlut pa o katre si yuwaru pagligo sab. Nanok sila kami. Piyad sa katamata kami. Makwato kami pila takwa katungi muti hita kami tayo may karotilyo. Tahan nagulukas to pa sabba. Nanusila kami. Sibudlo pao kami ko. Tay ko nga nanuma ang utakang daw. At utakadot liutab tako agili ko tikiwarap. Ima piyad lak si mayunat makosukari yunat kami. sukar yun na tu tema ng mata tano ko di kano blue ta ilag yun na may yung tapata na kano kano to ko kami sukay paru yar ato ni sukang at yah katao na sa tema ikaro ma na no sa katre ma matata ko kami ko di tapa tano suk nanuk takanom mataba tahan na kini tuka karo si wapo. Piyadre kami taman na ato katraw tani, taman na ato ato na kami. Tay maung na ato, ya tay maung may mata uto makasulit. Tay ma, tabakan mo kito yung nasa na magwa sukay sa tawag sulit dito, sangong magsulit. Tai me ru yak kabari ila lukapengan ru ila simaluna natikata kritil singta semangat gibu yam khatte yu khatte tai chimani gibu yam mai law ru kabari in other time makor kanu toina isima ru yak ila isuma mi atakku kini takwa.
2: Hey.
1: Kabari nakuha nga mi takwa kini po. Nakuha nga mi. Kabari nuta ila ukumu ingin kaluta. Nuta ni nanu tumingin kipisi waru ima kipisi tuna nang itu kan mili nukasa pergi dia tu tamu tamu la kan mi takwa nanu tuming ini atwa la itu tak amat tau tak si mana li takwa nak orang orang tu kan mi la nanu suka si naga orang tu ima ima yang mata ima nare nutaba pisuk tuwe yung mga kawing ito. Takwa kami. Kawing natin. Tabari uwago inuyo ila si mga ta. Nuka pengang dula. Ta sa mga takatin. Nuka sopa. So ila di taba. Makuwa ila nano ita ila kusakama yung mata pisuk tuwe na tuwe ni ilo. Ang nasik tuwe ni ilo. Kisu kuin nak tahu ni upah dia tema kisu nasun nanti tema tau orang pisu namu kuin nak pisu tahu ni tapi agus semua di nanu sang water lori tu kira ni cuma tapi pisu tema kau yang gatiu nan rimu kau itu dia kau yang maju naruta aji ni temeng ini ter kau ini mayau laju lutama jauh mata tapi tak nanu tumingi nunggah semang mata tau ila nama tu naja kau ini yang ini menyai mayau terlalu sulit tapi kau ini tu nunggah tu binona abu nunggah tu binona ini yang tu takwa kau ini penuh ya bukti temai umat. Tapi awal lah saya kami nano pisu bivinan. Tapi di tanah suka sakti nipinga acau. Ima suka sausing di luka makau dilakukan tanu tanah kue tak kue juri itu. Kami ubangari nuka pengu kimi tiasu, kape sojuk sugaru, kue sojuk sugaru kami ngotap, nanu tumi nuka umat, saya sojuk kue itu solu uli cikitu kami sojuk kue itu buh, tapi tak cuma suka sakti, nipinga aci zaman, la kami nipu. Nipigi katok kami ni Temei, ila Temei Tunoma. Si Tunoma tab, pakun minar tesi waru. Uko isu pastor tebe kawit nipinga si dumat nanu tumingin ni aku si malatuti na si malatuti di utaku akun ni teme mata. Tema isu tasuma suka sakti isu maksu tiru taru. Nahar tiaram mata makuninga suka samni kungin kanu tuinu tia. Ipi tukasun ilu kumimi atau sumai. Suru tana ipi tuk. Ya tenyari ilu kusaka kuyumi mata ima teka kano. Manilau mi unga kutiliduni tamaji. Ja tamaji ipi utang hituam. Tana kumimi atau sumai. Nano tumingin ni atok siya. Uwagli kimuksa ni tutigo tahan na kuno madalso tiko. So kaya ma tukilengi matatah suma nano tumingin. Kaya may ato isumaksutya na kami tahan na sukay saktaw yun. Kusang isaktaw kaya yung natutap. Ilan makot sa gisarapot sa kami amat ukauti katang may mukto manili. Tanago kanmili. Nipikyo gua katang ni tabago kanmin kukik simabay. Tapa tusangi sa kaloy ato sukalit yan temay tubo. Tapa temay lumata. Nano lutao matrabba. Madituna ila uwagod na kung magsito tiyo tayo na kung no, maringal ka tiyo. Tungi tiyo na rata. Taan ila uwagay mo ila sa iyo manluni. Ila uwagay niya kayo na siyong matibiyo tayo. Teme tumang maaswit la naragtaw kruni tehe taema. Naragtaw tia amitakwa kunmi naragtia roang ikumotasyo mga inyong inyong tapari nuk la namatuli nita atukunak upakunak simba mga itakwa kunmi naragtia roang ikumoteme mata. Nukkakata akupia wasrupi teimei putap taakua ukua nanuksa katara lima yung suidlau ditaba idlau siya rata nige pesema yung numata ipiuta tabbari inkasikkan nagadilata inkasikkan nagata teima ingkasikan nata nanu take ko mani gara mataman atup tap kimo juid lo tema juid la ingkasikan nilo dito idla taro kung atatamay na iswatu yung new nga ipiutam mo kapi Bill Simon Muslim, in the Sierra Sutra, Nidzum, Tan Kun. Then we take a Kunar of the War of the Inu Gruta, Kunmili Sakunar Tang with Tamanaja Varak, Kunmukjui Gruta, my Pijaumata, Atika Migitakwa Kunmi, Tema. Tak usah mata kami jangan utak kuat, pesugun itu jangan kongai. Ini kasih dia. Kenal di rumah kau juga mita kuat, tak kuat nano. Tabel kau maksud juga, ilah pesugun itu. Tabel kau maksud dia itu tema, tema kuat kau mungkin. ya nak tarti o ima sanarane tamban teme asuila litab tachima akuma kemin ni takuyong karor tiliwi wong takuwa usiru gatari natong ngilu maru si tau tiro yuni tamakure ilakun kukikana inu nukikisari ngilu taimekat asuila kimaksilu matatasuma akuma kimi kari sapai tusau mami ama ima tulukar takata suma tamakua nanuin tulukar maukutau si marau suma ta ima nukiyangin nilu tulukar barung waslu tik taimai naka katatlu kari sakatangin namiki
3: amikcok wangunan berwek Terima kasih banyak yang menyaksikan. Wah, bangku!

0: Quand ce mieux mit pivelé l'irigi unni na la la que se rive out sali anadamic. Adino litor, pivelé l'irigi. Ah, hi, hi,
1: la comic. Sali wong sali anadak among it can summit. Pivelé me a ten of me and yam. Pivelé l'or at ten in me. Upatna tikikal la tuparo ya shimalak ni mat. Upatna siu galak sangwa hatta la rivut. Aku tak siapa lagi pun nai tak sikit tak mungkin tinggal aku ni nunut sikit tak mungkin tak hal aku ni tu baik si malak sini le tama ni sikit orang lagi yang siapa sini kita balai tama ni sikit kami tu balai tapi mereka lagi nak lak sini mana sikit orang ni mereka tak mungkin tama ni kan sini lah suka tu katak mungkin sikit as you meet in a product or a lot of the one look out of the power of the same thing. Kami mat sikuya tunet kita ng mga tweet tao ng ano kung masunod na tuparo at takalak tila guri matiyon sa ani ayaw kaya takot siya ko la walya at talag milit ang malutama ni ikasak at tapalaya rak milit ikarap ko ka kala at tapalaya rak suni tama ni hanit tumi ikasaw tumi ikali sitok kami unak nini huni yung tuparo su Sungguh kami kaya itu walau speak, biu si perlu itu nyalang alat mulut. Ia ni lehani dua sungguh itu walau sitok kami walau kau ni walau siapa speak. Tapi itu alat mulut sama ni kasihat tapi lihat alat mulut. Kita kau yang hakat kaya itu walau nunatun nun. Tapi mereka latun mereka hak kesalahan walau speak. Sama ni hal sakit. Ketua rakan ni mungkin kalau kita kaya kaya kita liver liat tu nanti kaya hatta lek macam ni ko juga kalau hatta lek macam, tapi macam tama ni tu, hingga lewat waktu hatta cengin macam ni, tak kuyau hak pelai doy kalau hamat tu ko tama ni kan supaya ni kalau, siapa ni hingga lewat waktu orang nasi dulu tu semua hatta ni macam tak. Kami pihak sahaja telah mengetahui nalin mesti utama ni. Hidup waktu ni, si maya halal itu ya katen itu halal itu bisa buat aksun itu kami telah mengetahui. Utama ni tak kuyau hak tu ni berlayar menjual itu sah. Utama ni hari tak ini kan suwi doa ni tani dia berapa ku waktu utama ni. Kami tak waktu ni hidup waktu ni lu kahwin. Hak terhadap kami. Kenapa aku ni tak tahu macam mana aku nak ngorak tu kalau teman saya sudah tak pernah lagi. Tapi kalau macam ni biasa, kami matahi kalau kami yang aku sedih. Tapi kami kalau dia kasih saya kami yang kita waktu ni matin kami kum singoni. Anu ayah itu semua lewat sedih ko, kami itu tapa ni, ayah itu serum milyam, diharap tinggal harap tu sahur milyam. Kami dengan milyit tu akan lah walau ko lewat waktu sini mana tu ini tu kui diharap ni mat nasi kau tini, atau nak nak tahu milyit tu ini kalau kami kami waktu milyu walau teman ni mana tini. Hari sahur kala nak sahur dia si mati nak hal ni mesti tuti. Tapi kalau tinggal mana dia waktu tu hal mula ni inu hati nak sahur mula mana ni ni niti hari tu sahur tengah itu kalau kita beliau semua mula ni nak lihat mana itu tahu semua hati lau hamil lau juga kalau nak yelu. Kami dengan milik kini aman milik aku kerja milik rumah taman. Takkan ini tak kerja ini. Aku mesti kau tahu kalau aku taman.

ila te matmani ila kanalsner metemna mittarvik utaqqivik te matoqtaw wallela maila nuta tam cbc ni pileri o tekniti ulwaqaw qawiyasunim sama kostarbi yarna aptigo

ilaila peutet saksone laman tamnasli igluliga jmiotolog sumayo leoni sammok tokunikat ligut sanya aptigo.